Tena dote le jibe sheme kan rangshin ki karwa lani kunde ho ki poba na ngar le chang che karwa nidu jide miji la de jibar shin yino. Niba tamba ngwe la sum tangbo ni jibu sum ki lam toro temba. Niba jebar sheba sum Tön du de nyamsu lembe tsuelo. Tangbo jibu sungi lam dor temba la sung. Jibu chungu tang tumungi lam. Niba ding tang tumungi lam. Sungba jibu chenpo lam nyamsu len tsuel. Tangbo jibu chungu tang tumungi lam la ni. Tomar jamru. Zo chebe ngondo chue koro pinzo jiren. Chu nyamsu linsu tang kebar tu lende nyamsu linsu lo. Tomar jamzu zo chebe nguntu chio koro pusum cho jeten. Chu nyamlin chazu ni. Jawa sangye chio tang gindun tang. Tong tang chudim laji. Temba tu rabdu kaze deda susu yi. Yonden choki jesu tembar ki. She sungbe tuni. Dushi le jewe sanje chomden de ji sanje tang che gindun tongwa tang chudim tang la jesu temba tu ratu ka zewa. Teda niri shindu jesu temba chala ten chuliyang timni paja tang jebe chingwa sang shing. Sheja tamje la chak to mebe lo kya pe na sanje di. Te yonden tang lekwar sungbe lungdan tokbe chun koglam ki tenpa nyi tang sa chenpo la shubbe chanju senbe gindu nam tang sena pang te tokba tamche yonso tongwa tang yonden tamche ki tzawa tsudim tang te sungbe nekab dusu ki lhar kiwa so teta sosu yonden ki cho nam Dole chige sheba shin yi ki jesu tembar kiwu. Junju le kyang tewe temba yi go ne. Kuidu namya mitungu. Songlang nyesung nyeba da. Temba chedi nyewar sha je sungso. Tandangi nyeba tsur. Gishi losan jibala ne chudi na we. Shebe tingi ki namdar. Pabe ngomba kunse shechawa ne. Liu shik shusimba yin. Pishe kaseronang.